Okuliriza chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Enkuru za ya magezi Uta uliriza katimba kebye nisanyo Akatimba kebye